Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Pradana, nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Well, gue pengen ngomongin soal salah satu studio ilustrator gitu yang di Depok asalnya, teman Pro 2. Namanya Rising 67 Studio. Yang kalau misalkan kita lihat ya, waktu itu tuh sempat bikin artwork untuk MV-nya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Nah, kali ini teman Pro 2, dia balik lagi collab bareng Rising 67 Studio, teman Pro 2 ya, Ariana Grande maksudnya. Sekarang dia mengerjakan teks font dan artwork di music videonya Pital yang baru aja dirilis kemarin, teman Pro 2. Dan jujur keren banget sih, ini artworknya benar-benar ngegambarin Petal tuh kayak gimana gitu albumnya. Ih keren banget sih, from Depok to worldwide, asik kalau orang bilang repeat order gitu ya. Kira-kira proyek apa lagi nih yang bakal dikerjain sama Rising 67 Studios di Tempat Pro 2, oke? Gokil, keren banget.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Halo BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, selamat beristirahat di hari Minggu ini ya. Mungkin ada dari lo yang dengerin gue di era digital sambil masih uring-uringan di kasur gitu ya, belum bangun. Padahal udah jam 7-an nih. Tapi ternyata ada studi, ini ada salah satu psikolog namanya Satoshi Kanazawa dan Kaja Penira. Dia tuh bilang kalau dalam studinya, orang yang malas bangun pagi itu adalah tanda orang pintar. Nah, lo. Mungkin kamu di salah satu di antaranya atau Pro 2, tapi sebenarnya ini bukan riset baru ya. Malas bangun pagi nggak selalu berarti buruk. Katanya sulit bangun pagi pun mungkin berhubungan dengan menentang kebiasaan nenek moyang. Katanya peneliti Satoshi Kanazawa, kebanyakan orang zaman dulu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Walaupun menentang norma, hal tersebut dapat diartikan jika kamu lebih bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan modern, dan itu merupakan sebuah tanda kepintaran. Katanya sih gitu tuh Pro 2 ya. Tapi jangan lupa buat sholat subuh, buat kamu yang sholat subuh ya Pro 2, jangan sampai ke skip. Kalau kamu tim bangun pagi atau bangun siang nih Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed Web Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang tanggal 2 Agustus 2026. Nah, kemarin ternyata ada salah satu hari yang kelewat sama gue di 1 Agustus 2026. Yaitu diperingati sebagai Happy National Girlfriend Day. Atau Hari Pacar Sedunia, teman Pro 2. Dan ini tuh dimanfaatkan untuk memberi apresiasi kepada pacar atau pasangan melalui ucapan, hadiah sederhana, hingga foto-foto bersama sebagai bentuk kasih sayang dan rasa terima kasih teman Pro 2. Tapi ya pasti bukan libur nasional kemarin ya. Ini adalah tren global aja yang sering masuk dalam daftar topik yang rame diomongin di awal Agustus gitu. Udah ngucapin belum? Jujur gue lupa sih, tapi ya udahlah ya.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu pastinya di pagi hari ini, teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 8 pagi. Gue pengen ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan sama gue di pagi hari ini, seru-seruan pastinya. Bisa langsung aja WhatsApp 0811 800 105, atau ke Instagram di @pro2fmjkt ya. Jadi gue tunggu pokoknya seru-seruannya di hari Minggu pagi ini. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena abis ini gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. Sip deh kalau gitu teman Pro 2, gue bakal puterin lagu lagi buat nemenin kamu di pagi hari ini. So enjoy.

0: Pro 2.
1: Kosem FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Teman Pro 2 masih ditemenin pastinya the one and only Davi Prada, nemenin kamu di minggu ini ya, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kamu pagi hari ini coba absen dulu buat kamu yang sepedahan, ada enggak? Udah dapat berapa kilo teman Pro 2? 10? 20? Atau bahkan 100? Gokil juga sih teman Pro 2. Atau jangan-jangan kamu pengen mecahin world record nih, yaitu 5.850 km. Wow. Dan ternyata ceritanya gimana bisa sampai ada orang goes 5.850 km ini ternyata mengharukan loh teman Pro 2. Jadi kita kenalan dulu dengan Frederic de Lenoville, yaitu pesepeda asal Perancis yang bersepeda sejauh 5.850 km. Dia ngelintasi negaranya sendiri selama 37 hari semua demi menggambar bunga raksasa lewat jejak GPS sebagai persembahan buat sang ibu yang mengidap Alzheimer katanya. Dan perjalanan ini bukan main-main karena ia melintasi 40 departemen di Perancis dengan total elevasi yang ditempuh mencapai 60.000 meter. Waduh. Dan challenge-nya ini dibeli nama La Fleur de l'Espoir alias Bunga Harapan. Dan ini resmi diakui sama Guinness World Record sebagai gambar GPS terbesar yang dibuat lewat sepeda. Dan bahkan gak cuma rekor dunia, aksi ini berhasil mengumpulkan dana £11.000 buat penelitian Alzheimer katanya. Dan katanya ia ini juga bukan pertama kali ia bikin gebrakan lewat sepeda, karena sebelumnya ia juga pernah memecahkan rekor bareng sama anaknya dengan menggambar bentuk hati cinta lewat rute yang sama. Wow, demi ibunya loh teman Pro 2 dia bersepeda 5.750 km. Dan gue udah ngeliat nih hasil Strava bunganya itu yang dia gambar, gokil banget, ada Paris sampai Lagos sampai mana. Waduh, sampai banyak banget lah teman Pro 2, lu bisa cek sendiri kayaknya di Google, cari aja pesepeda 5.750 km gitu untuk ibunya gitu aja, pasti ada. Wah, gokil. Tapi emang gambar-gambar gini menjadi seni juga sih, karena seni sambil olahraga ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu share aja lah teman Pro 2 berapa kilometer yang udah lo dapat di hari ini. Mau lari, bawa sepeda, terserah. Ikutan sama gue di 0811 800 105.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Kalsun FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi berada dan menemani kamu di pagi hari ini. Gimana teman Pro 2, apakah kamu mendapatkan tidur yang cukup di hari ini? Semoga cukup ya tidurnya. Tapi akhir-akhir ini emang lagi panas banget. Dan ternyata ada penelitian kalau menunjukkan fenomena cuaca panas berdampak langsung ke durasi dan kualitas tidur kita loh. Makanya kalau misalkan kamu malam hari makin gak nyenyak, nih kamu tuh gak sendirian teman Pro 2. Suhu malam yang tinggi membuat ke tubuh kesulitan mendinginkan diri untuk masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep. Makanya caranya mungkin bisa minum air putih yang cukup sebelum tidur dan gunakan pakaian tipis atau berbahan katun bisa jadi salah satu tips ampuh untuk membantu tidur lebih nyenyak saat cuaca panas. Atau mungkin pakai AC lebih baik ya teman Pro 2, cuman jangan terlalu sering-sering nanti jadi efek rumah kaca. Gimana tapi kalau kamu apakah lagi kepanasan dan susah tidur? Coba kasih tahu gue ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Sos BFM Pro 2 Jakarta, masih sama gue Davi Pradana nemenin kamu di pagi hari ini. Gimana? Hari ini ada janji yang harus lu datengin atau enggak? Kalau gitu jangan lupa datengnya harus tepat waktu sama Bro 2. Nggak enak sama temen lo yang harus nungguin tuh. Bilangnya OTW padahal baru masuk ke kamar mandi buat mandi. Tapi ternyata ini ada salah satu riset lagi sama Bro 2. Kita baca-bacain riset aja deh. Ini risetnya lagi seru-seru banget. Ini tapi dari Women's Health Initiative. Jadi ini women's doang ya. Untuk perempuan berarti ya. Katanya perempuan yang sering telat hidup lebih lama karena lebih santai. Ini lucu nih teman berdua. Ternyata mereka menemukan perempuan paling optimis itu memiliki harapan hidup 5,4% lebih panjang dan peluang lebih besar mencapai usia 19 tahun. Oh, jadi bukan telatnya yang sehat, tapi kemampuan untuk nggak panik tapi tetap kabarin orang katanya sih gitu. Berarti bukan telatnya ini tapi nyantainya mungkin ya. Ya udah kalau gitu tuh Pro 2, gue saranin lo untuk tetap santai tapi kalau bisa tepat waktu juga ya. Jangan bikin temen lo kesel. Gue juga kesel kalau ada temen gue yang telat. Ini dari Journal of American Geriatric Society by the way. Tapi kamu tim yang on time banget atau sering telat mau berdua, coba kasih tahu gue deh lo tipe yang mana.

0: ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Gue pengen ngingetin buat kamu yang mungkin pengen keluar kota atau pengen tetap dengerin gue, tapi lo udah sampai tujuan sambil nemenin lari, sambil nemenin olahraga. Pokoknya kamu langsung aja download RRI Digital di aplikasi App Store dan juga di Play Store, teman Bro 2. Di sana ada live chat yang kamu bisa gunain buat seru-seruan sama gue juga. Jadi gak usah buka-buka WhatsApp, gak usah buka-buka IG, langsung di RRI Digital ada semua di sana. Dan masih gue temenin sampai jam 10. So jadi jangan kemana-mana, please enjoy tetap di Spada Weekend bersama gue Davi Prada.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado, selamat siang semua teman berdua. Happy weekend. Semoga di siang hari ini kita ngeliatin cuaca yang cerah, terang, benderang. Jadi motivasi untuk ngelakuin semuanya dengan all out ya teman berdua. Terlebih khusus mungkin kamu yang sedang tidak enak badan, karena di akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri teman berdua, panas yang cukup terik, angin yang berhembus cukup kencang. Nah, genap sudah tuh. Tapi yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja. Jangan sampai lupa untuk banyak minum air putih, karena di sepanjang siang hari ini Arya bakal nemenin teman berdua sampai jam 3 sore nanti. Dan pastiin kalian tetap stay tune terus, karena ada banyak banget informasi-informasi seru yang bakal Arya bagiin spesial buat semua teman berdua. So don't go anywhere, 'cause I will be right back.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Kalau misalnya di hari Minggu ini mengawali bulan Agustus juga ya kan, walaupun udah tanggal 2, tapi kayak fase-fase awal bulannya masih kerasa kenceng banget. Apalagi buat kamu yang sepertinya sedang diperhadapkan dengan segala sesuatu yang udah cukup bikin hektik, walaupun ini di tanggal merah ya Shay. Tapi yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja ya teman produk, karena kita yang udah pontang-panting dari bulan Juli kemarin tentunya juga makin mau dibilang bersemangat sih ya, mau gak mau harus semangat ya teman berdua. Apapun yang jadi ya, tanggung jawab dan pekerjaan kita, deadline-deadline yang harus kita selesaikan, yang paling pasti selalu jaga kesehatan aja biar kamu juga bisa tetap menghadapi segala sesuatu dalam kondisi prima ya kan. Apalagi kalau mungkin nungguin kabar-kabar baik yang tentunya bisa kamu dengerin di awal bulan ini, karena katanya sih kita bisa dapetin kepastian langsung dari Pertamina nih teman berdua, yang katanya mendapatkan kabar terbaru untuk semua warga negara Indonesia terkait harga BBM non subsidi jenis bensin dan solar. Jadi nih per 1 Agustus 2026 alias kemarin hari, sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo udah melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka, di mana perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan alias RON 92, RON 95 dan RON 98. Tapi di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. Wah, agak gimana-gimana ya. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Tapi yang pasti PT Pertamina Patraniaga katanya menurunkan nih teman berdua harga Pertamax RON 92 menjadi Rp15.950 per liternya, yang mana harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Tapi kayaknya kalau di Sulawesi Utara di kisaran 16.600-an sekian gitu teman-teman berdua. Tapi ya walaupun demikian, mungkin kita juga bisa menyesuaikan penurunan harga yang ada, which is di Rp300, yang mana menjadi pertama sebagai BBM RON 92 dengan harga yang paling murah teman-teman berdua. Tapi tetap aja, karena selain Pertamax, katanya juga Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya di kisaran Rp17.000 gitu ya, yang mana turun sekitar Rp400. Sementara untuk Pertamax Turbo juga mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liternya, yang tentunya juga berbeda dengan produk bensin. Harga BBM diesel alias solar non subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan, yang mana Pertamina Dex tetap dijual di angka Rp21.150 per liternya, sedangkan untuk Dex Light masih dipatok Rp19.700 per liter. Wow, yang tentunya jadi salah satu angin segar juga untuk kita-kita yang menikmati awal bulan di bulan Agustus ini ya teman berdua. Semoga bisa disesuaikan lagi indeks ekonomi ya. Apalagi buat kamu-kamu yang kayaknya juga udah mengagendakan long trip untuk kemana aja, lintas kabupaten kota, lintas provinsi juga untuk motoran dan lain sebagainya. Karena ini juga bakalan jadi pertimbangan yang lumayan gede juga gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja ke semua teman berdua, tentunya di segala situasi dan juga kondisi. Ini juga jadi informasi yang kayaknya juga bakal ngasih insight ke semua teman berdua. Dan of course masih banyak lagi informasi-informasi menarik lainnya yang bakal Arya bagiin spesial buat semua teman berdua di sepanjang waktunya santai siang. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di waktunya santai siang. Yeah.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalari Semana, dong masih seru-seruan bareng sama Arya di waktunya santai siang. Gimana, apakah kamu udah makin bersemangat di siang hari ini teman Pro 2 setelah aktivitas di pagi hari yang ditemenin sama cuaca yang maksimal banget? Cerahnya cerah pol. Saking cerahnya kita tuh kayak gak ngeliatin titik-titik awan gitu ya teman berdua. Dan inilah momen-momen yang pas untuk kamu mengawali bulan Agustus dengan semangat yang benar-benar full tanki gitu ya. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja, karena saat ini Ari bakalan langsung ngasih kesempatan ke semua teman berdua untuk request lagu yang kamu suka. Karena kita udah seru-seruan sekarang di mana lagi kalau bukan di Indonesia Pro Hitlist. Dan juga ini bakal ngasih kesempatan ke semua teman berdua. Jadi gak cuma lagu-lagu Indonesia alias lagu-lagu internasional juga boleh di request. Intinya lagu-lagu rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 bakal Arya puterin spesial buat kalian semua yang udah gabung di Pro 2 Hitlist edisi siang hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung aja spill di 0851 9889797 lagu yang pengen banget kamu dengerin teman Pro 2, yang mau kasih salam-salam ke teman-teman kamu, ke saudara-saudara kamu, ke pacar kamu, mantan kamu, siapapun boleh dikasih salam ya teman berdua. Yang paling pasti jangan sampai salah lapak aja, dan kasih tahu nama kamu lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Lagu yang mau di request jangan sampai ketinggalan. Arya tungguin sampai jam 12 siang ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24-hour kids music station.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

tanggal merah juga harus jor-joran sama kerjaan, harus menyelesaikan semua deadline dan tugas pekerjaan, dan mengorbankan waktu istirahat. Salut buat kalian semua, pejuang rupiah di jam segini yang benar-benar lagi on fire banget. Semoga semuanya juga dilancarkan ya, dibukakan pintu rezeki, dan tentunya terlebih khusus buat yang udah request lagu ini. Katanya ada yang sedang menikmati perjalanan bareng sama penumpang, ada terang pe bapak driver taksi online, siap. Juga buat semua ya yang sepertinya juga lagi jor-joran menikmati segala macam aktivitas di siang hari ini, tetap semangat aja, karena tadi juga ada Bang Aco yang katanya lagi request lagu di Pro 2 FM sambil nikmati perjalanan di Kota Manado yang terpantau padat lancar aja di beberapa titik termasuk Jalan Samratulangi. Tetap semangat aja buat semua teman Pro 2, apapun aktivitas kalian semua, jangan sampai lupa untuk cukupkan kebutuhan cairan di setiap harinya biar tetap fokus, konsentrasi apapun yang bakalan jadi tugas dan tanggung jawab kalian semua ya. Karena Arya masih bakal bacain requestan-requestan di sepanjang siang hari ini, terlebih khusus sampai dengan menjelang jam 12 siang ini. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist. Di saat ini kita mau say thank you buat Ayu yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital, mau request lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah Aja. Terus udah gitu juga ada yang request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Kita mau say thank you buat Indri yang lagi dengerin Pro 2 FM dari Erma Didi. Dan dari Instagram kita mau say thank you buat Putri yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM juga. Mau request lagunya Bruno Major yang We Were Never Really Friends. Oke deh, sip. Yang paling pasti buat kalian semua yang masih pengen request lagu, yuk masih dikasih kesempatan juga. Makanya jangan sampai ketinggalan dan request lagu yang kamu suka sekarang juga nih, dong 851 988 9797.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Alright, kita lagi singgung bareng sama Raven Lene with Live Love Minat yang udah di-request sama Indra yang kita lagi dengerin Produ FM dari wilayah Mampangat. Sip, yang paling pasti semoga Mampangat yang di siang hari ini kurang lebih cuacanya sama dengan seputaran Tikala. Alias semua wilayah yang ada di Sulawesi sekarang yang dengerin Produ yang benar-benar ditemenin sama cerahnya langit dan juga matahari di sepanjang hari ini. Jadi salah satu kepastian yang udah kita semua dapatkan langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara sedari pagi. Jadi yang paling pasti kamu juga seenggaknya udah bisa mempersiapkan segala hal yang bakalan kamu siapin, yang bakalan kamu gunakan juga melengkapi segala aktivitas dan juga hiruk pikuk di segala kesibukan teman berdua di sepanjang hari ini, mulai dari tumbler yang tentunya bakal ngebantu kamu untuk tetap terhidrasi, sunscreen juga, khususnya buat semua teman berdua yang bakalan melakukan aktivitas di luar ruangan, ingat semuanya harus dibawa dan jangan sampai ada yang ketinggalan aja, karena kayak bolak-balik tuh jadi salah satu hal yang enggak banget di tengah-tengah cuaca yang benar-benar sefugado ini, ya kan? Jadi yang paling pasti for ngoni semua yang udah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk seru-seruan di Produ Headlist juga, Arya mau ngucapin terima kasih banyak karena kita udah di sesi terakhir ya, ternyata 10 menit lagi menuju pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tapi tenang aja semua requestan yang udah masuk pastinya bakalan Arya bacain dan puterin spesial buat semua temen Produ. Kayak requestan di saat ini kita mengucapin terima kasih buat yang udah gabung sambil request, di sini ada Nikian yang katanya pengen dengerin singlenya Dere aja yang Mawar, terus udah gitu juga ada Rando yang pengen dengerin singlenya Jikustik, Duitaku. Lanjut lagi ada yang request lagunya Mawar Dijong, original soundtrack Tinggal Meninggal yang oke, yang tinggal. Dan katanya mau salam-salam aja for all crew yang standby di tanggal merah ini, tetap semangat guys, sekali di udara tetap di udara dong. Ya iyalah, semangat banget ini mah teman Produ. Yang paling pasti makasih banyak sekali lagi for ngonin semua yang udah seru-seruan sambil request di Produ Headlist. Tapi tenang aja, Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di waktunya santai siang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Bar 24 hours hits music station.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih seru-seruan di waktunya santai siang. Udah jam 1 aja nih teman Pro 2. Gila gak kerasa ya, kamu yang mungkin udah selesai dengan makan siang kamu, udah mencukupi kebutuhan energi dan siap untuk jor-joran lagi sama semua hal yang udah kamu agendakan di sepanjang hari ini. Ada yang kerja, ada yang liburan, ada yang gak ngapa-ngapain. Apapun aktivitas yang kamu pilih di teman Pro 2 di siang hari ini, yang paling pasti tetap dengerin terus aja Pro 2 FM. Karena Arya udah nyiapin semua yang seru-seru spesial kalian, buat kalian semua di sepanjang siang hari ini sampai menjalankan jam 3 sore, termasuk semua kabar baik yang tentunya bisa kita semua dapetin di awal bulan Agustus 2026. Yang tadi juga udah sama-sama kita cari tahu ya teman berdua, dan dapetin kepastian kalau misalnya harga BBM yang ada perubahan, ya walaupun penurunannya belum signifikan-signifikan banget ya, at least juga ada yang bisa kita nikmati aja gitu ya teman berdua, dan bisa kita saving untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tentunya menunjang segala wishlist-wishlist kita juga. Dan tentunya ini juga bakalan jadi pertimbangan ya buat semua teman berdua, karena jadi salah satu sebuah kembangan juga buat kita semua sebagai warga negara Indonesia, karena kembali lagi kita dapetin angin segar langsung dari Nona yang setelah mereka jadi global sensation lewat Rollerblade, kita juga dapetin sebuah kabar baru yang mana mereka baru aja ngerilis single Honk yang ini juga mengangkat budaya transportasi Indonesia dalam single terbarunya gitu ya. Yang kita tahu sendiri era-era pandemi atau mungkin bahkan justru sebelum pandemi gitu ya, banyak banget orang yang bisa dibilang FOMO, gak mau ketinggalan sama tren soal om telolet om. Ya mungkin masa-masa itu tuh benar-benar kita bisa dibilang tidak begitu dekat dengan media sosial, tapi kayak bareng sama teman-teman circle-circle kita dimanapun kita berada, kayak bisa nikmati momen-momen yang sama gitu ya teman berdua, dan kayak relate-relate aja gitu. Dan momen-momen itu kembali terulang dan diajakin untuk flashback-flashback juga bareng sama Nona lewat single terbaru mereka berjudul Home, karena ini jadi karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka ternyata teman Pro 2 di akhir bulan Juli kemarin. Dan lagu tersebut menjadi rilisan pre-album alias pre-release yang memperkenalkan juga arah musikal sekaligus konsep utama Island Girl. Yang FYI aja, single Hong ini juga dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Island Girl yang dijadwalkan rilis di 18 September mendatang. Dan album perdana ini nantinya bakal berisikan 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik mereka serta karakter khas dari grup Nona. Jadi melalui Hong ini mereka tuh mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan lagu ini katanya juga menggambarkan keramaian jalanan melalui elemen khas termasuk suara klakson dan juga fenomenalnya Om Telolet Om juga ada di single ini gitu ya. Dan pesan yang ingin disampaikan mereka lewat lagu ini tuh selalu mengajak pendengar mereka untuk kembali ke sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana yang ada di jalanan Indonesia. Karena kalau kita ngeliatin dari interview-interview mereka atau mungkin jawaban-jawaban mereka tuh selalu rindu Indonesia. Indonesia setelah berkiprah di Los Angeles, Amerika Serikat ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau mereka juga selalu ngasih sentuhan Indonesia dan pengen membawa nuansa Indonesia dalam setiap karya-karya mereka. Gokil! Yang of course juga as soon as possible, lagu Ong ini juga udah bisa kalian request di setiap segmen Pro 2 Headlist ya teman Pro 2. Kalau sekarang kita singalongnya bareng sama single Sizzle dulu kali ya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu baru banget fresh kerasa dengan informasi-informasi yang tentunya ngomongin soal series-series yang bikin sequel, lanjutannya, atau mungkin season-season terbaru. Salah satunya yang bisa dibilang jadi angin segar juga nih teman berdua di kuping kita semua, kayak belum kerasa setahunnya banget kita ngomongin soal seriesnya yang pertama, yang tentunya ini juga jadi salah satu series yang cukup ngedongkrak di jagat streaming juga, karena kayak viral banget pada zamannya untuk serial Korea A Shop for Killers, yang tentunya juga mereka tidak menutup mata dengan kesuksesan untuk series di season pertama dan melangkahkan kaki untuk membuat kelanjutannya untuk A Shop for Killers season kedua, yang tentunya mereka juga melanjutkan perjalanan Jong Jian setelah berhasil melewati berbagai serangan yang mematikan di season sebelumnya, dan kali ini dia juga katanya bakalan kembali bekerja sama dengan Jong Jin Man, yang dalam case kali ini mereka bakal menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman baru juga. Jadi nih teman Prodo, untuk season kedua ini bakal mengisahkan Jian dan kini juga memegang kendali untuk Martial Help dan jaringan rahasia yang diwariskan. Dan perlu diketahui juga untuk alur ceritanya juga masih berdasarkan dengan novelnya sendiri, karena A Shop for Killers ini berawal dari kehidupan Jian yang kehilangan semua hal dalam kehidupannya dan bangkit dari keterpurukan. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang cukup dipertanyakan daripada semua penonton, khususnya untuk seasonnya yang pertama nih, karena kayak mereka bertanya-tanya apakah alurnya bakalan dibuat sedemikian rupa, jajaran case-nya juga, karena sempat dapetin bocoran katanya sih bakalan ada nama-nama baru tapi stok lama. Ah, ini justru jadi bumerang juga gitu teman Prodo. Tapi yang paling pasti untuk informasi lebih jelasnya lagi kita masih tungguin kapan, dan tentunya bisa kalian semua simak baik-baik di www.rri.co.id yang tentunya bakal ngasih informasi-informasi akurat terupdate buat semua teman berdua kapanpun dimanapun kamu pengen. Jadi jangan sampai lupa untuk baca berita dan share ke semua platform media sosial yang kamu punya, karena berita-berita yang dimuat di sana nggak cuma soal hiburan tetapi juga soal dunia olahraga, gaya hidup, dan semua-muanya bisa kalian dapetin di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, mbak diam, Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hours, it's Music Station.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI,

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tujuh koma tujuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Pacar Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya.

0: Suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Anao Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gea Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telerat Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: bebas memproduksi melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 memproduksi memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: would know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interest Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama AI, dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Sorry nih.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman-teman, tadi kita udah dengerin untuk top chart Indonesia dan juga internasional gitu ya, 20 tangga teratas. Untuk teman-teman yang udah request dan yang paling sering di request lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian. Jadi buat teman-teman yang pengen banget musisi favoritnya ada di top chart 20 Indonesia atau internasional, jangan sampai lupa untuk request. Atau bahkan yang pengen tetap musisi dan juga lagu-lagu favoritnya bertahan gitu kan, jangan sampai lupa untuk request tentunya di jam 10 sampai jam 12 Indonesia dan juga internasional di Pro 2 Manado. Nanti bakalan direkap gitu kan. Dan yang paling penting, selalu dukung musisi favorit kalian. Habis ini kita bakalan nungguin azan maghrib teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian yang lagi pada dengerin sambil weekend, semoga planning-planningnya hari ini terlaksanakan dengan baik ya. Hari ini kita bakalan mengumandangkan azan maghrib tentunya di jam 17 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Ready for our kids music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: that's wrap for today di Sore Ceria. Kita udah lewatin banyak banget, mulai dari top chart 20 Indonesia dan juga internasional gitu kan. Dan yang paling penting adalah semoga weekend kalian menyenangkan, berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana, planning-planningnya, dan juga semoga recharge dirinya berhasil gitu ya, 100% lagi untuk menghadapi weekdays. Senin sampai Jumat akan menanti kita semua, tapi tenang aja, Pre 2 bakalan selalu nemenin kalian. Dan sampai sini dulu bareng sama aku, thank you so much udah bareng-bareng dengerin Pro 2 FM. Abis ini bakalan ada Vika yang nemenin kalian, Pro Indi juga bakalan ada tentunya, dan cerhat-cerhat bareng Vika pasti bakalan seru. So make sure teman-teman tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is 97.7 Pro 2

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hours, it's Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga,

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Halo teman Produa, balik lagi di 97,7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sekali lagi aku ucapin selamat hari Minggu malam. Dan masih sama aku juga Vika Hamzah yang bakal nemenin di jaga malam sampai tengah malam nanti gitu ya. Dan spesial banget buat kamu yang mungkin pengen nyari tempat pas buat healing tipis-tipis, stretching otot di weekend yang syahdu ini ya kan. Dan tepat di jam 8 lewat 3 malam waktu Indonesia Tengah ini, sebentar lagi nanti kita akan gabung ya sama Pro 2 Jakarta untuk Pro Indi barengan Kamga gitu ya teman Pro 2. Dan sebelum itu aku mau menyapa lagi, gimana kabar kamu di minggu malam ini, di weekend ini? Harusnya masih semangat ya, walaupun besok udah harus kerja lagi, harus aktivitas lagi, harus ngampus lagi gitu kan ya. Atau mungkin sekarang ada yang masih semangat nih nongkrong di luar, atau udah mager-mageran aja di kamar ya kan, selimutan gitu ya. Karena mau recharge energi gitu ya untuk menyambut besok yang pastinya dar-der-dor. Bener gak? Hari Senin kan biasanya dar-der-dor. Pokoknya apapun pilihan kamu buat ngabisin malam Senin ini, kita bawa santai aja semuanya ya. Mau kamu yang lagi rebahan, lagi di jalan nih sekarang ya, masih perjuangan untuk jalan pulang gitu ya, atau kena macet gitu ya. Ada yang masih macet gak sih di jalanan Kota Manado di malam ini? Atau yang emang gak punya agenda kemana-mana, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu semua biar malamnya gak kesepian. Dan sekali lagi aku ingetin ya teman Pro 2, sebentar lagi ya kita bakal langsung gabung sama Pro Indi dengan Pro 2 Jakarta bareng Kamga. Dan bakal seru banget pastinya. Tapi tenang aja, nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah kita bakal balik lagi ya, gabung lagi di Pro 2 Manado buat ngobrol, buat deep talk yang gak kalah seru pastinya di Cozy Night sampai jam 11 malam nanti. So jangan kemana-mana makanya ya, pokoknya tetap stay tune karena lagu-lagu hits pilihan dan obrolan seru juga udah siap bikin malam kamu pastinya jadi lebih hidup.

0: FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dan lain-lain, kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Teman terbaik kamu.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. It's music.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang banget rasanya nih bareng aku lagi, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu di Cozy Night sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi jam 8 malam kita seru-seruan bareng Kamga di Pro Indi bareng Pro 2 Jakarta. Sekarang saatnya kita balik lagi ke Pro 2 Manado. Dan kita bakal chill bareng, kita turunin tempo setelah seharian beraktivitas pastinya. Sekaligus aku juga mau ngajak kamu semua buat bahas satu topik yang harusnya sih bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri juga ya. Atau malah bikin para cewek juga langsung pengen ngetag cowoknya atau ngajak cowoknya buat ikutan dengerin ya Cozy Night malam hari ini. Jadi yang mau aku bahas adalah, kan lagi rame, lagi viral juga di mana-mana nih, tentang cowok-cowok plenger. Mau itu yang masih jadi pacar ataupun yang udah jadi suami gitu ya. Plengernya di mana? Jadi plengernya tuh gini. Misal ya, plenger di chat khususnya ya. Misalkan nih kamu kasih instruksi yang udah spesifik banget nih ya ke cowok kamu atau ke suami kamu gitu ya. Tapi ternyata dia nangkepnya tuh salah. Contoh, misal kamu mau minta beliin bakso ya. Minta beli bakso dan mie-nya bihun aja, bukan mie kuning. Yang dibeli malah mie kuning. Nah, itu sering banget terjadi ya. Sering banget terjadi cowok-cowok ini gak tahu kenapa ya, kenapa begitu ya. Karena aku pun juga mengalami. Jadi niatnya kamu minta tolong beliin barang A ke cowok kamu gitu ya, tapi pas pulang yang dibawa malah barang B ya. Atau misal momen kocak pas kamu udah jelas-jelas ngabarin lewat chat kalau kamu udah makan, 2 menit kemudian dengan polosnya dia malah nanya lagi, "Udah makan belum sayang?" Belum lagi respon andalan mereka juga kalau diajak ngobrol yang cuma, "Oh gitu, oke." Okay. Atau yang paling parah cuma, "Hah, gimana maksudnya sayang?" Ya ampun, kayak bolot ya. Itu sering banget terjadi, makanya sampai viral juga di mana-mana ya. Banyak juga pasangan-pasangan nih, cewek-cewek yang membagikan pengalamannya gitu ya. Gimana plengernya cowoknya atau suaminya gitu ya. Apalagi kalau misal di chat gitu. Apalagi yang urusannya angka-angka juga ya. Kadang-kadang cowok-cowok nih gak cross-check gitu. Gak semuanya bisa teliti, cuman, "Oh iya sayang, oke, ya udah aku transfer deh ya." Padahal sebenarnya penjumlahan yang dijumlahkan sama si ceweknya ini gak match sebenarnya. Atau ada markupnya gitu. Jadi makanya nanti kita kupas tuntas, kenapa sih kok banyak banget sekarang fenomena cowok-cowok tuh yang plenger gitu ya, apalagi terutama di chat gitu ya. Makanya kita pengen tahu nih kalau dari sisi psikologis juga, kenapa sih ada fenomena ini. Nanti aku spill. Pokoknya kita bakal bongkar habis secara ilmiah juga gitu ya. Kenapa sih cowok tuh sering banget mendadak lemot? Kenapa dia itu jadi plenger gitu ya? Kenapa bolot gitu ya? Suka gak paham sama instruksi chat dari cewek gitu ya. Dan suka gak nyambung juga. Nah makanya buat kamu yang mau gabung juga, atau mau curhat colongan juga ya, terutama cewek-cewek yang juga mengalami gitu ya, pasangannya kok plenger banget, kok bolot banget. Nah bisa juga nih di-share pengalamannya. Pernah gimana nih yang paling kocak gitu ya, pasangan kamu atau cowok kamu gitu seplenger apa gitu ya kalau dikasih instruksi. Yang mau gabung buruannya bisa di WA di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Ataupun juga bisa gabung di TikTok Pro 2 Manado, karena aku juga udah live di situ ya, @ Pro 2 Manado, duanya angka. Langsung aja kirim chat kamu ya, ceritain pengalaman kamu punya pasangan yang bolot atau plenger, ataupun mungkin kamu sendiri yang pernah mengalami keplengeran itu gitu ya, sampai bikin ceweknya marah mungkin. Jadi aku tungguin ya, dan sambil nungguin curhatan dari kamu, yuk kita relax dulu bareng playlist yang udah aku siapin satu ini. So jangan mana-mana, tetap stay tune di Cozy Night.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Balik lagi bareng aku Vika Hamzah pastinya di Cozy Night ya, nemenin minggu malam kamu semua gitu kan, biar makin semangat nih buat menyambut besok hari Senin. Aku akan selalu mengingatkan bahwa besok adalah hari Senin ya, biar kamu makin anxiety deh tuh. Dan masih bahas topik malam hari ini ya kan di Cozy Night, yang sengaja nih aku emang mau memancing jiwa-jiwa kamu yang pengen curhat gitu ya tentang keplengeran laki-laki kalau di chat tuh seperti apa gitu kan. Nah sekarang udah masuk juga nih WA ya di WA Pro 2 dari Intan di Sario, katanya, "Kak Vika, aku mau share nih pengalaman aku. Katanya cowokku tuh kalau lagi main game terus aku ajak ngobrol, responnya cuman, 'Hah? Heh? Hoh? Apa? Kenapa? Kadang pengen aku pites rasanya, berasa ngomong sama patung.'" Nah itu dia Intan ya, thank you ya Intan udah gabung di WA Pro 2 Manado. Dan juga mungkin seluruh teman Pro 2 yang lagi bernasib sama kayak si Intan juga nih ya, tenang dulu, jangan emosi ya. Karena ternyata fenomena keplengeran laki-laki nih kalau misalnya lagi diajak ngobrol ataupun malah di chat gitu ya, itu tuh ada penjelasan ilmiahnya loh kenapa mereka sebolot itu. Jadi berdasarkan studi neuroscience dari PNAS ya, kamu bisa googling aja PNAS itu apa. Jadi struktur jaringan di otak cewek dan cowok itu emang beda dari sononya kalau kata orang Betawi. Memang beda dari sananya, dari asalnya gitu. Karena otak cewek itu sebenarnya punya konektivitas yang kuat banget antara otak sebelah kiri sama otak sebelah kanan gitu. Makanya cewek jago banget buat ngehubungin logika, perasaannya, detail cerita, kronologi, dan juga bisa ngetik yang cepat dalam satu waktu ya. Makanya jangan heran kalau cewek kamu kalau misal lagi ngomel kok bisa cepet banget tuh bikin paragraf ya kan, bikin cerpen, bukan cerpen malah tuh kan, bikin sinetron di WA gitu kan. Tapi kalau dijelasin secara kronologi dan secara logika tuh nyambung gitu, walaupun obrolannya atau omongannya, omelannya tuh panjang banget, itulah alasannya. Nah beda lagi sama otak cowok. Jadi kalau otak cowok itu jalurnya itu dominan dari depan ke belakang dan di satu belahan aja, satu belahan otak aja. Dan ini yang bikin cowok itu secara alami adalah makhluk yang single tasking ya, alias cuma bisa fokus sama satu hal dalam satu waktu. Dan berbeda sama perempuan, kalau perempuan tadi itu multitasking karena bisa melakukan banyak kerjaan di satu waktu. Jadi kalau dia lagi main game nih ya, terutama cewek-cewek dengerin ya, kalau misal pasangan kamu, cowok kamu lagi main game, lagi kerja atau lagi nonton, terus kamu bombardir pakai chat yang panjang gitu ya, otaknya tuh pasti butuh waktu buat loading ya. Jadi pasti paksa ngebales saat itu juga, yang keluar ya cuma respon otomatis kayak "Hah? Apa?" atau yang di akhir aja, di akhir chat kamu aja itu yang direspon biasanya. Bener gak? Kasian dong otaknya tuh ya, jadi capek-capek harus pindah gigi gitu ya. Kalau kendaraan tuh harus pindah gigi, jadinya harus pelan-pelan gitu. Harap maklum ya ladies. Sesuai juga nih sama teman Pro 2 yang gabung juga di TikTok Pro 2 Manado malam hari ini ya kan. Ada Rizky nih, Rizky juga bagi-bagi opininya nih. Katanya kalau cowok kalau di chat tuh suka bolot ya. Makanya kalau ngechat cowok tuh jangan terlalu banyak yang dibahas gitu. Harus satu-satu, harus di breakdown dulu satu-satu yang ditanya ya. Terus kata dia, kita nih makhluk single focus, bukan multi focus. Termasuk kalau lagi ngerjain yang lain, misal lagi main game, ya jangan diajak ngobrol, karena kita cuma bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Balik lagi, gak bisa multi focus, makanya terkesannya bolot. Oh yang bener Rizky, emang gak bisa multitasking? Apa emang bolot aja kali?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Flash info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih setia nemenin kamu pastinya di Cozy Night ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih sama aku juga, Vika Hamzah, nemenin kamu sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Aku masih mau bacain juga pesan-pesan yang masuk ya. Dan kali ini dari pelakunya langsung nih ya, dari cowok. Ya, dari Aldi di Tikala. Kata Aldi nih terkait topik kita malam hari ini ya, tentang plengernya cowok kalau lagi dikasih instruksi atau misal di chat gitu ya. Katanya gini, "Kak, bukannya kita gak nyambung, tapi cewek kalau ngetik tuh panjang banget kayak kereta api. Udah gitu pakai nanya pendapat ini itu, kita kan bingung ya mau balas dari mana. Ya udah kita jawab aja yang paling penting." Itu kata Aldi nih dari Tikala.

kosongan aja, pastinya juga ada disertai bukti-bukti ilmiah gitu ya. Jadi ada nih, kalau menurut Journal of Language and Social Psychology, cewek sama cowok itu emang beda banget cara memandang ruang chat gitu loh. Jadi kalau cewek itu pakai chat buat membangun kedekatan emosional atau rapport talk gitu ya, pokoknya kedekatan emosional lah intinya dari chat itu. Nah makanya ketikannya tuh panjang dan juga di dalamnya itu penuh dengan emosi. Emosi dalam artian itu bukan emosi marah ya. Emosi kan ada 5 tuh ya, ada happy, ada sedih, ada jijik, ada malu, ada marah gitu ya. Dalam artian tuh pokoknya dia menuangkan isi hatinya juga di situ gitu. Sedangkan cowok memandang chat murni buat tukeran informasi aja gitu. Jadi kalau cowok cuma balas oke atau iya, nah bagi dia tugasnya dia itu udah selesai dengan baik gitu. Padahal bagi cewek kayak lagi dapet dry text ya, apalagi cuma iya, oke, baik, siap. Udah langsung tuh cewek langsung overthinking. Aduh kenapa nih dia nih, kok dry text begini? Aduh gak biasa nih, gak bisa nih gitu. Nah jadinya kesenjangan informasi ini juga merembet juga ya ke urusan kayak yang tadi aku bilang tuh ya, yang lagi viral sekarang di Threads, di X, di Instagram gitu ya. Kalau urusan apalagi titip-menitip barang yang kita bahas ya gitu ya, ini pas banget juga sama ada lagi curhatan dari si siapa nih, Rara. Oh iya, Rara di Pal 2 katanya, kalau aku kak pernah titip beli pembalut yang ada sayapnya atau wing, cowokku malah beliin yang biasa tapi brandnya yang ada wingsnya karena ada kata wingsnya. Nyebut brand deh jadinya. Oh gitu, oke lah. Nah ada lagi juga nih, jadi secara ilmiah studi visual versus verbal processing juga nunjukin kalau otak cowok itu sebenarnya bekerja secara space visual gitu, yang secara garis besar aja gitu. Jadi ketika cewek ngasih instruksi detail lewat chat, nah otak cowok nih cenderung nyaring lagi nih otomatis dan cuma nangkep satu kata kunci utama aja nih, satu keyword aja. Jadi begitu sampai di toko dan dia ngelihat banyak banget opsi gitu ya, mereka akhirnya jadi bingung karena dihadapkan banyak pilihan kayak gini. Nah daripada dia bingung, akhirnya dia memilih yang simple aja, yang satu keyword yang tadi dia dapat aja nih instruksinya, dan detail-detail lainnya hilang gitu. Jadi sebenarnya ada tips juga ya buat para cewek biar nggak salah beli gitu ya. Jangan cuma di chat aja pakai kata-kata ya. Jadi bisa langsung kirim foto produknya aja biar visual otaknya juga langsung connect nih si cowok-cowok ini. Itu salah satu hacks-nya ya. Ada juga kejadian misal nih ya, biasanya nih terjadi sama pasutri nih ya, kalau misal istrinya nitip mau beli bawang 5.000 aja atau cabai 2.000 aja gitu ya, nitip ke suaminya, suaminya beli deh tuh, tapi yang dibeli kadang-kadang bisa sampai 20.000 nih sekarung-karungnya gitu. Bahkan kalau dihitung kali bisa sekebon-kebonnya sama petani-petaninya itu bisa dibeli juga gitu ya. Katanya nih, kalau kata Rizky di situ ada harga diri. Kata Pak Budi juga nih yang gabung di TikTok juga di situ malu karena kalau misal udah antri panjang beli cuman 2.000 kayak gimana gitu, udah antri panjang-panjang masa beli cuman segitu gitu kan. Jadi ada pride-nya pria nih, pride-nya laki-laki di situ nih teman Pro 2. Setuju enggak kamu-kamu nih yang lagi dengerin?

Masih ada lagi yang share ceritanya, nanti aku bakal spill juga satu-satu ya. Sekarang kita dengerin dulu yang udah aku siapin nih playlist buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Cozy Night pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, cuma di Pro 2 Manado.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

jam terakhir Cozy Night nih ya teman Bro 2. Dan aku mau bawain lagi, mau bacain lagi satu chat lagi juga nih ya dari Mita di Kleak nih ya. Sambil kamu dengerin nih Rabun Jauh dari Bernadia barusan yang udah aku puterin gitu ya. Katanya Kak Vika, kalau aku baru aja ngechat pacarku, katanya aku udah makan malam ya sayang. Terus 2 menit kemudian dia bales, udah makan belum sayang? Tuh kan persis banget tuh, ya kan? Aku bingung itu dia emang gak baca chat aku atau gimana sih? Nah itulah dia, makanya tadi kan dari tadi aku juga udah bahas nih, keplengeran ini tuh kayak rata semua laki-laki juga melakukan gitu ya. Dan setelah tadi kan ada beberapa jurnal yang udah aku bacain juga, gitu ya, penyebab kenapa mereka tuh bisa seperti ini, padahal mereka sebenarnya di kantor itu cerdas, pinter, dan merupakan andalan gitu ya, tapi kok masih juga melakukan keplengeran ini gitu. Jadi buat ngejawab Mita juga dan teman-teman Pradua yang mungkin mengalami hal yang sama juga gitu ya. Di dunia psikologi kognitif itu ternyata ada teorinya juga nih teman Pradua. Namanya adalah selective attention dan attentional blink. Jadi gini penjelasannya, cowok itu sering banget baca chat secara sekilas atau skimming ketika perhatiannya lagi terbagi juga dengan hal lain. Nah pas dia ngebaca tulisan kamu, otaknya tuh cuma nangkep kata makannya doang gitu ya. Tapi konfirmasi kalau kamu udah makan itu gak terproses sempurna di otaknya. Itulah penyebabnya. Ditambah lagi cowok juga punya kebiasaan kirim teks berbasis rutinitas. Nah, pertanyaan udah makan belum itu adalah bentuk automated affection alias perhatian yang otomatis yang udah terprogram di otaknya. Jadi kesimpulannya dia nanya bukan karena gak peduli, tapi karena otaknya otomatis ngetik itu sebagai bentuk sapaan yang rutin atau rutinitas. Hal ini sama juga nih ya Mita, kalau kamu lagi ngasih kode-kode. Jadi berdasarkan cognitive flow theory juga otak cowok bekerja secara literal atau apa adanya. Kalau kamu ditanya lalu ketik gak apa-apa, ya otaknya juga ngebaca data kalau kamu emang baik-baik aja dan gak ada artinya dibalik itu. Nah cowok tuh as simple as that ternyata. Dan mereka juga gak punya aplikasi scanner buat ngebaca intonasi di dalam teks chat kamu. Gak bisa jadi cenayang juga karena memang otaknya sesimpel itu. Baca apa yang ada di kulitnya aja. Jadi buat kamu cewek-cewek nih ya yang lagi dengerin aku sekarang, kurang-kurangin kode-kodenya, oke? Biar komunikasinya antara kamu sama dia makin nyambung dan juga gak bikin otak masing-masing makin lelah gitu. Dan karena udah jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, gak kerasa juga udah 2 jam aku nemenin kamu di Cozy Night malam hari ini ya teman Pro 2. Dan obrolan malam ini seru banget juga. Semoga bisa bikin kita semua juga, baik cewek maupun cowok, jadi lebih saling memahami gitu ya gaya komunikasi masing-masing. Dan intinya kalau cowok kamu tiba-tiba, kenapa? Gitu ya. Itu terus habis itu balasnya juga singkat atau salah beli titipan, enggak usah langsung emosi. Karena emang dari sananya setelan pabrik otak laki-laki itu ya dirancang berbeda sama kita-kita yang perempuan. So, akhir kata thank you buat semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku malam hari ini ya, yang udah stay tune dari tadi mulai aku siaran ya sampai sekarang, yang udah ikutan curhat juga di WhatsApp, yang udah share opininya juga di live TikTok aku ya. Pokoknya selamat beristirahat aja malam hari ini. Siapin energi kamu juga buat menyambut hari besok ya, hari Senin, dimana hari Senin biasanya dar-dar-dor. Banyak banget yang harus dikerjain gitu kan. Aku ingetin lagi tuh biar kamu makin anxiety menyambut besok. Bercanda ya, ya udahlah pokoknya istirahat dan gak usah banyak overthinking soal besok. Aku Vika Hamzah aku Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pokoknya stay happy, stay healthy, stay hydrated alias jangan sampai kurang minum ya. Pokoknya selamat malam, selamat tidur, dan sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Pokoknya see you di next siaran and bye-bye.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Flash info. Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Flash Info.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tujuh koma tujuh.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 1 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun

0: Uno, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torong cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torong olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
0: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
0: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dua orang lain sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita

0: lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Spider-Man Brand New Day raih capaian pengumuman pada akhir pekan ini. Film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya raih capaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaan di Amerika Serikat Utara. Laman tersebut dari Hollywood Reports mengatakan di hari Sabtu waktu setempat bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar Amerika Serikat pada hari Jumat dari 4.487 layar di Amerika Utara, termasuk penayangan perdana pada hari Kamis. Hingga akhir pekan ini, film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yaitu Tom Holland di proyeksi mampu mencapai 325 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan. Film ini juga berpotensi untuk melampaui Avengers Endgame dengan torehan 357 juta dolar Amerika Serikat di Amerika dan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada tahun 2019.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sony amankan pasokan memori untuk PS5 yang akan dijual tahun ini. Sony menyatakan telah mengamankan pasokan memori yang dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan konsol PlayStation 5 atau PS5 selama tahun fiskal 2026 di tengah keterbatasan stok memori global akibat tingginya permintaan dari induktor kecerdasan artifisial. Menurut warta dari Edgage pada hari Jumat waktu setempat, dalam upaya untuk meyakinkan investor, Sony dalam melaporkan keuangan terbarunya menyampaikan bahwa perusahaan telah mengamankan memori yang akan diperlukan untuk memenuhi proyeksi penjualan PS5 selama tahun fiskal yang berakhir pada April 2027. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Mana, dia selamat pagi untuk semua teman Pro2 yang lagi stay tune di 97,7 MHz atau juga lagi streaming via radio digital. Bahkan kamu yang lagi nungguin juga hari ini untuk live TikTok kita, dia bakalan nemenin kamu sampai jam 10 pagi seperti biasa menyambut hari Senin di minggu yang baru, di tanggal yang baru, di bulan yang baru. Hari ini kita bakal seru-seruan sampai selesai, banyak updatean yang bakalan dikasih buat kamu, bahkan ngasih kesempatan juga untuk semua teman Pro2 hari ini join untuk request lagu-lagu yang bakalan bikin mood kamu jauh lebih baik. Yang pengen request nanti bisa WhatsApp aja ya di 085190889797 atau bisa DM di @pro2manado2nya pakai angka. Yang menungguin live TikTok ya bersabar, nanti kita bakalan mulai. Untuk juga kamu yang pengen request the live TikTok boleh banget, tapi bersabar nanti ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Raihan.
1: Hi Arya, baku dapa di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, sesukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dang? Mengiri kita ya?
1: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
0: Eh, manjutik jajan di mall?
2: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
0: Eh pulang kampus mau jatuh karaoke.
2: Ngana dok kang karaoke terus. Ini minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi ndak punya apa-apa no, ndak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, ndak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dang Jihan, mar ada coffee shop baru ini, njotong pigi.

Dua FM, teman terbaik kamu, The Words Coming From Katy Perry, Roar. Untuk semua teman Pro 2 yang pengen disemangatin sama lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget dengerin Pro 2 FM sampai selesai. Karena pagi hari ini juga aku bakal ngasih waktu yang cukup panjang untuk semua teman Pro 2 ya, bisa request lagu-lagu yang kamu suka di 085190889797, atau bisa DM juga di @pro2manado, duanya pakai angka. Nih teman Pro 2 ya, pagi-pagi gini kalau udah ngomongin soal semangat pagi, wajibnya sih semangat beneran ya. Karena ini berhubung masih awal bulan, gaji kayaknya masih bagus-bagusnya di rekening masing-masing. Walaupun ya bisa dibilang indeks ekonomi kita tetap harus ngirit. Cuma senengnya aku baru dapat kabar juga nih kalau belakangan gitu ya, teman Pro 2 juga yang akan menyambut bulan berber di bulan depan gitu. Sepertinya sih udah memproyeksikan diri untuk sedikit lebih berhemat. Mengingat gitu ya, banyak yang mau pulang kampung karena akhir tahun atau pada mau Natalan, juga sibuk ngecek-ngecek yang namanya harga-harga tiket gitu kan. Mana juga hari biasa aja, atau mungkin bisa dibilang bukan holiday season, tetap harga yang mahal, gimana nanti kalau misalkan musim liburan. Jadi selamat berhemat teman Pro 2 ya. Walaupun kemarin pemerintah udah bilang per tanggal 1 Agustus ini harga BBM menurun. Mengingat juga katanya sih ya, menurut mama aku di rumah nih, ini harga-harga perbawangan katanya sih udah mulai agak menurun. Nah mungkin akan bisa berimbang balik sama duit jajan kita yang kemarin kepotong gara-gara apa-apa mahal ya dong. Jadi bersemangat bekerja, bersemangat juga untuk kalian semua menyambut bulan yang baru. Semoga di beberapa bulan belakangan nanti, ya kan, kok belakangan sih, ke depan maksudnya ya, akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada kabar bahagia lah buat kita semua, entah kamu yang mau menghemat untuk pulang kampung, atau buat kamu juga yang mau menikmati akhir tahun lebih menyenangkan. Ketika awal-awal tahun ini kayaknya kita digempur sama kabar-kabar yang cukup bikin pusing ya teman Pro 2. Jadi yuk kita cooling down juga pagi hari ini. Untuk kamu yang pengen request, sekarang saatnya boleh banget untuk kasih tahu ke Dewi Kair Mario yang sepertinya pengen banget diputerin singlenya Sheila on 7 Sederhana. Greetings-nya untuk semua teman Pro 2 aja. Buat Dewi yang lagi tugas, tetap semangat, jangan lupa sarapan. Baik, tuan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Semangat beraktivitas ya untuk semua teman Pro 2 yang mungkin jam segini baru dalam perjalanan, mau pergi, gawe-gawe, ya kan? Atau mungkin ada di antara kamu juga yang sekarang lagi prepare, mau ngampus, selamat pagi. Semoga pagi hari ini jadi pagi yang menyenangkan untuk semua teman Pro 2. Mengingat cuacanya juga lagi bagus-bagus ya di luar sana teman Pro 2 ya. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin cuaca hari ini untuk dapat energi positif untuk beraktivitas, ya kan? Buat kamu juga yang mungkin baru nyalain radio monitornya, kita udah sama-sama gitu ya, bisa bertemu sekarang di live TikTok kita. Jadi yang baru mungkin nyalain handphonenya, coba segera untuk join live TikTok kita. Jangan lupa follow akun TikTok RRI Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Kamu bisa drop di situ requestan kamu pagi hari ini, apa yang bakalan kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa juga yang mau DM bisa banget ya, Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Atau kamu juga yang mau WhatsApp di 085197 begitu bunyinya. Yang mau ikutan request, gabung sekarang juga sampai jam 9 pagi nanti. Aku mau tanya-tanya dulu nih buat semua teman Pro 2, bahkan buat kamu juga yang lagi nonton live TikTok kita gitu. Apakah kamu adalah salah satu penggemar series yang sekarang lagi benar-benar trending di mana-mana? Dan memang kebanyakan gitu ya, kalau kita ngomongin masalah series, itu tuh lagi ada beberapa tontonan yang sekarang direkomendasiin sama netizen dari Netflix. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin masalah platform streaming, banyak juga ya kayak HBO Max atau juga Apple TV View gitu kan, yang juga nawarin beberapa tontonan-tontonan menarik untuk semua teman Pro 2 yang kemungkinan besar suka banget gitu sama series-series yang menegangkan. Intriksnya beda-beda, plotnya juga gitu ya, pemainnya apalagi. Cuma jujur li aku barusan nyelesain satu series gitu ya, fiksi gitu, diambil dari webtoon juga. Judulnya adalah The East Place gitu, nontonnya di Netflix. Dan cuma 8 episode yang seru, padet banget. Dan aku juga kayak apa ya, ngerasa greget gitu karena ada yang nanggung dari series itu. Tapi setidaknya untuk season 1 udah selesai lah ya. Terus kemarin juga banyak yang bilang secara tulisan juga, atau bisa dibilang dari riwayat penonton gitu kan, Agen Kim ini juga jadi salah satu series yang sekarang lagi happening banget di TikTok. Tapi ya kalau melihat lagi, rata-rata semua yang kita bilang ini lagi ngehits banget di mana-mana, jadi perbincangan banyak orang. Apalagi buat kamu yang pengen membunuh waktu dengan nonton series yang lagi happening, ya mungkin lebih cocok di Netflix ya. Dan ini gak bisa terbantahkan juga soal Netflix yang kemarin juga baru ngeborong 5 penghargaan The Blue Dragon Series Award di tahun ini. Jadi ceritanya Netflix ini ngeborong 5 penghargaan pada ajang Blue Dragon Series yang kelima di Korea Selatan, termasuk piala dari raihan aktris Kim Ge-eun yang kita lihat VT-nya lagi senterengan kemana-mana sebagai salah satu beksang yang menjadi aktris terbaik lewat salah satu bisa dibilang apa ya, acting-nya dia juga di series yang juga ditayangkan di Netflix yang berjudul You and Everything Else. Ini tuh ceritanya tentang dua sahabat cewek gitu ya. Mereka tuh tumbuh dari kecil, tapi konflik batinnya itu loh yang bikin

tahun 2026. Dia ngebawa pulang penghargaan tertinggi yaitu Grand Prize Daesang, sementara di Netflix ini secara keseluruhan gitu mengkoleksi 5 piala dari 24 nominasi yang diperoleh sepanjang malam penghargaan. Dilansir juga dari What's on Netflix, jadi pada kategori drama, Netflix ini ngeraih penghargaan melalui Shin Hyun Shin sebagai aktris terbaik. Ada juga Park Bo Kyung sebagai aktris pendukung terbaik yang juga VT-nya lagi viral banget di TikTok dan juga Instagram. Karena sebagai aktris pendukung, dia juga gak expect bisa dapetin penghargaan ini lewat The Art of Sarah, dimana juga banyak yang menganggap bahwa kesuksesannya artis-artis Korea tuh bener-bener lagi bersinar banget di 2026 ini lewat series-series yang tayang di Netflix. Jadi untuk kamu yang pengen membuktikan apakah benar gitu ya mereka berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan ini, nonton sekarang di Netflix mumpung belum cabut, ya kan? Dan mudah-mudahan kamu juga bisa membuktikan bahwa karakter mereka ini cocok banget.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.

Masih bareng Dewi sambil dengerin singlenya siapa lagi kalau bukan Hindia, Everything You Are. Dan kita hari ini mau update dulu sebelum muterin requestan dari semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 MHz, atau kamu juga yang lagi nonton live TikTok kita. Selamat bergabung buat Capricorn, buat Brenda Aries juga yang hari ini udah join. Requestannya lumayan membangkitkan semangat bagi hari ini ya. Kalau Capricorn kayaknya sih hari ini pengen request lagunya Nadif, nanti bakal diputerin. Tapi kemarin waktu Badunji kamu nonton gak sih Nadif Basa Lama? Aries katanya hari ini pengen Sadrah dari For Revenge. Boleh. Nanti bakal diputerin ya. Pokoknya bersemangat lah untuk kalian semua, karena kita tidak boleh patah semangat di tengah isu-isu di Indonesia sendiri yang lagi tidak enak didengar. Kayak daerah-daerah Jawa, Jakarta gitu kan ya. Apalagi Surabaya, aku denger juga Medan sama. Jadi banyak pusat perbelanjaan atau kampus-kampus sekarang tuh tiba-tiba lagi dibangun beberapa apa ya, bisa dibilang kayak pagar-pagar besi yang cukup tinggi, tajam, dan ini tuh mengisyaratkan sesuatu banget yang bikin pemerintah jadinya gerah gitu ngelihat banyak pusat perbelanjaan yang lagi ditutup sama pagar-pagar tinggi gitu kan. Ya karena ini juga ada desas-desas isu yang mengisyaratkan, aku kenapa sih kayaknya nih belibet banget pagi hari ini. Bu, kirimin sarapan dulu deh kayaknya, penyiar pagi butuh asupan energi nih. Jadi kalau ngomongin masalah pagar-pagar tinggi di pusat perbelanjaan tuh, mengingat kayak aduh ini akan terjadi sesuatu yang menegangkan gak sih dalam waktu dekat ini gitu ya. Mengingat memang ngomongin soal Indonesia beberapa bulan belakangan bikin kita pusing kan. Termasuk satu kabar yang sekarang juga sementara hot banget diobrolin di media sosial, soal Pak Menteri Purbaya ini ngasih tahu ke kita semua gitu untuk bersabar dulu, karena mengingat kondisi keuangan kita juga tidak lagi baik-baik saja, ada beberapa fakta-fakta yang katanya sementara untuk diumumkan kepada masyarakat sekitar, termasuk kita juga yang ada di Indonesia pastinya. Dan kalau ngomongin masalah desas-desus ini juga lagi jadi pusat perhatian banyak orang ya, khususnya netizen yang udah mulai gerah lah sama kabar-kabar yang cukup membuat kita kesal gitu soal negeri kita tercinta ini. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yuhadi ini mengungkapkan sekitar 490 pemerintahan daerah atau Pemda diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk ngebayar gaji pegawai negeri sipil alias ASN serta membiayai kebutuhan operasional minimum mereka. Mengingat ya kan, ASN itu banyak banget gitu, sering di apa ya, sepelekan banyak orang teman Pro 2. Sementara kalau misalnya ASN aja udah gak bayar gajinya dengan apa ya, utuh, atau misalkan ada kendala, itu juga akan sangat-sangat berpengaruh sama perputaran ekonomi yang ada di negeri kita gitu. Mengingat kalau misalnya PNS gajinya naik, kamu pasti bisa ngebayangin dan juga bisa mengiyakan juga gitu ya, kalau kondisi perekonomian akan lebih baik karena daya beli akan lebih tinggi. Nah menurut Pak Purbaya gitu ya, mereka nih memang mengalami kekurangan anggaran setelah adanya penyesuaian transfer ke daerah TKD dari pemerintahan pusat. Nah Pak Purbaya juga mengatakan memang Kementerian Keuangan ini lagi terus-menerus untuk memantau kondisi keuangan seluruh pemerintahan daerah yang juga menghitung kebutuhan tambahan anggaran. Mengingat kemarin juga Gubernur Maluku itu juga bilang gitu, karena uang mereka gitu ya, uang daerah itu diambil sama pemerintahan pusat, sehingga mereka harus menunda pembayaran P3K gitu ya selama kurang lebih 3 bulan, dan itu tuh bikin kekacauan yang sempat viral juga di media sosial. Semoga kita doakan ya, mendekati 17 Agustus kondisi Indonesia lebih baik lagi, biar gak kayak Maroko ya kan, harus berenang-renang dulu pergi ke Spanyol gitu untuk pindah negara, karena emang udah sangat-sangat pelik, cari kerja susah, apa-apa mahal. Aduh, jauhkanlah dari Indonesia tercinta ini ya.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yang baru di Pro 2 FM. That's right.

0: untuk semua teman Pro 2 pagi hari ini ya, yang mungkin pengen request pagi hari ini boleh banget. Yang mau juga ngedrop komenannya di live TikTok kita boleh banget. Kayak Sun 99 nih yang protes kayaknya kebanyakan lagu-lagu barat nih diputerin di Pro 2. Ya tergantung, karena requestan hari ini bebas-bebas aja untuk siapapun yang pengen dengerin lagu-lagu mood booster kamu ya. Termasuk Aries juga yang lagi nunggu singlenya For Revenge. Nanti ditungguin setelah kita update nih nanti info dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara ya kan. Buat buzzer-buzzer yang hari ini pengen request lagu-lagu Indonesia, boleh kita tungguin. Buat Acit yang udah join, selamat pagi Dewi. Seger banget hari ini siarannya ya dong. Mesti ngasih energi yang positif juga untuk semua teman Pro 2 yang pengen beraktivitas di awal bulan yang bakalan riweh banget. Karena udah masuk Agustus, gak berasa ya teman Pro 2. Berasa ya kayak waktu tuh berjalan cepet banget gitu. Yang pasti kalau misalnya dilihat-lihat juga ya, belakangan ini tuh banyak sekali perubahan di 2026 yang luar biasa membuat kita semua tuh ngerasa kayak ngos-ngosan banget ya. Ngejar ini itu tuh susah gitu teman Pro 2. Apalagi mengingat cuaca belakangan ini juga lagi kurang bersahabat sama kita-kita yang kebanyakan nyari cuan di luar rumah karena perkara musim-musim kemarau yang cukup bikin kita tuh jadi harus ekstra gitu ya untuk menghadapi panas matahari ini dengan target bulanan dan kondisi keuangan yang harus tetap optimal. Jadi untuk kamu yang mungkin bakalan kerja, pergi ke kampus atau mau ngapain aja, biar hari ini kerasa lebih menyenangkan karena kamu udah bisa tahu gitu ya sepanjang hari cuaca kota Manado dan sekitarnya bakalan kayak gimana, bisa nyusun side plan gitu ya, biar kamu bisa menjalankan aktivitas hari ini tanpa ada rasa ragu-ragu. Kalaupun memang panas-panas banget ya, berarti sekarang udah harus siapin tumbler segede-gede ban, isinya air putih, mau pakai es batu juga gak masalah ya kan. Atau teman Pro 2 mungkin udah bisa mencari tahu gitu ya kondisi cuaca hari ini biar gak kecolongan. So gak perlu lama-lama, yuk kita langsung update dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Seperti biasa, info cuaca kita bakalan mulai dari kota Manado. Hari ini terpantau ya dari balik studio, cuaca cerah banget teman Pro 2. Bener-bener kayak matahari tuh bikin kita harus sadar bahwa kehidupan ini harus dikejar. Sama kayak Sun 99 yang karena terlalu sibuk sama pekerjaannya, jadi kayak kadang-kadang ngerasa jadi lupa waktu gitu ya. Jadi kayak berpikir bahwa hari ini dengan cuaca secerah ini harus kita kejar juga energi kita biar bisa maksimal. Dan apakah kota Manado akan tetap baik-baik saja dengan cuaca sepanas ini di pagi hari untuk kota Manado? Menurut perakiran BMKG, Manado akan tetap stabil cuacanya dengan panas banget ya kan. Benar-benar kayak panas banget. Ini kalau misalkan aku tulis di caps lock ya kan, terus panasnya ada 100 kali. Karena cuaca kota Manado hari ini hot banget teman Pro 2, dari 20 derajat sampai 33 derajat Celcius. Sementara untuk kamu yang ada di kota Cakalang yang emang di luar waktu-waktunya kemarau, memang udah sepanas itu, jadi bisa dibayangkan kan ketika lagi panas-panasnya di pinggir kota Bitung, lautan lepas gitu ya, banyak juga bisa dibilang pabrik-pabrik gitu kan yang lagi beroperasi, sehingga cuaca di sana akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan kota kamu teman Pro 2. Buat warga kota Cakalang aka Bitung harus tetap bersemangat karena emang cuaca hari ini menyentuh 34 derajat Celsius, panasnya akan stabil sampai malam hari nanti untuk kamu yang ada di Bitung, begitu juga buat teman Pro 2 yang ada di Tomohon. Jadi Tomohon hari ini juga dipastikan menurut Doni ya sama kayak cuaca kota Tomohon ya kan, menggigit banget. Tomohon hari ini cukup menggigit cuacanya, sekitar 20-30 derajat Celcius dan akan stabil bebas hujan sampai malam hari nanti. Karena beberapa hari lalu sepertinya Tomohon sempat diguyur hujan ya, walaupun memang siang harinya cukup panas. Sementara untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di RRT Digital atau